por alom bilom kari lu tunang de ngalong pen lun kar jilong bom laki akashwani dipu pen alom bilom kari lu tunang de apan anun thu lokido nagapali lake dipu rong heng chong pen diuri rompi sorola timupi hun miling tipi hing chong rompi mongve rompi sarlong ring ti rojoni timupi lapen alang letum kaching hon jirpo jirpiatu alang letum karchukang tu mongol singdar kilot rongbin pubang solot tang tarjuk senang labak solot

Radio Carjuratum, la pora por. Kumarsanu la pet alkayak nekilun. Apni bizin de gime pumasalun. Sajan kagahar la marjalong per arjalong ektanglo. Labang soang deng lompen kijut selun arjuk sedang. Sajan kagahar la marjalong pen. Suresh Watkar la pen ke alkayak nekilun. Babul de pumasalun. Labang soalun kason se la pen music ipiabang. Nadim Sravan. Tangti arjuk sedang labang soalun.

Aduntu. Lunsipo sarthe rongpi ki luna lunjir arju iksinang. Alunalam thi emekta reng et. Labang so lunjir kachuning riatum. Taralang so lindok rongpi erong lang ni hempi. Ahem tunpen. Joising teron son tika ronghangpi. Kiri teron kareng timungpi. Sot kuru teron alirbon teron pi.